0: Club. Muda tu, sekan pasak tu tribunoi. Wadang pakayapas kan itu man wadoi.
1: Magkumpala, asutay, maadik na daan makalapas.
0: Sekan wahig na pagetan ta, o himatay kay komeda na kang kani.